Hei hi akashwani ai zolani voina kan hun mandan tur don lok tlang pui lo ngai thang o tuna chang hun rei lo te daruk le mininga hian chanchin thar sap tonga puan deli mi lak chhon kan ngai thla anga daruk le minit som atangin pathian fakna la than hun kan mangang daruk le minit som thum panga a hian lecha in buk to ka man poi mo na ti thu pui manga Pulal ven sang apotsuaw farm manager KVK Celesti thusoi kan ngai tha anga darsari a hian zairi moi hun kan mangdonani darsari le chanve a hian chanchin thermizo tonga puan kan ngai tha anga darsari le minute somri panga a thirvel na hun kan mangang daria ta hian chanchin thar hindi a puan delhi mi kan la chhong anga daria le minute somli atangin hindi hla kan ngai tha anga darko a hian ram ngai hla kan ngai tha anga darko le chanve hian zairem moi na chhun zomanga dar soma zairi moi hun mang le in dar som le minute som panga atangin mizo ri moi tum kan ngai tha anga ti chuan dar som le chanve hian hindi hla kan ngai tha ho donani dar som pakhat ah hian zairem moi hun kan mang le anga dar som pakhat le chan ve hian lem chan kan ngai tha anga he hun ah

0: Sorkar dum do ina ICDC ya HIV test ron ti vero le.
1: Hei Akashvani, ai zola ni kan hun man dan tu doan lok chen khat te lo ngai thang u tu na tang hun rei lo te dar sari le chan ve hian chan chin thar mizo tong puan kan ngai tha anga dar sari le minit somli ya minit somli panga hian thir vel na hun kan mang don ani daria ta tangin chan chin thar hindia puan deli mi lak chon kan ngai tha anga daria le minit somri atangin hindi la kan ngai tha ang darkwa a ram ngai la kan ngai tha hawanga darkwa le achanwe a hian csu sponsored program ncrd pawl hun kan mangdon ani dar soma zairi moi hun kan manganga dar som le minit som panga hian rimoi tum mina chhun zomanga ti chuan dar som le chanwe a hian hindi la kan ngai tha hawang dar som pakhata zairem moi hun kan mangle anga dar som pakhat le chan via lem chan kan ngai tha hawanga he huna hian taibonga ti lem chan lal thomoi chon puina buat sai thomoi drama party tena an chan kan ngai tha hawdon ani ole chuti jong chu tuntruma kan hun man dan tu don lok chen khat kan ngai thak thei te chuani a kan han puan tak te kha tul bik thela chuan ti danglam thei ani ang
2: ngai thatu du takte chibai ule min ngai thak thina wangin kan lome itan program thazo kan chop chho azel theinan race app kaltlangin fuitu thatak loni ta che radio audience interactive survey and evaluation kan mobile app big race kaltlangin announcer te kan program te rating ipek theiba ka ingai dan isoi theini kan official facebook page ha

Ale tu nak kene thak ta kha isa yang ti hla ni ya run sa tu khalal byak chung hi ni ya zai kene thak le turi lan san sang i pachaw zai ni ya kabang e yang ti hla haran sang.

Rilemi somatanga sa rilemi somli panga ahianin special series painesti Akashwani on 12 years of government ti hun kan manga sa rilemi somli panga tanga daria tingkara hianin sakla western music one artist hun kha kan mangdonni daria limit ni tanga daria le chanwia hianin hindi rgs choice hun kan manganga riat le chanwe atanga dar ko ahian sai pol harem kan ngai thadonni dar kwalimit ni tanga kwalimit a kwalechan ve hianin RGS choice western music kan ngai thanga kwalechan ve tanga dar soma hian hindi film na te kan ngai thle don ni kan hun hunung ber da soma tanga somle chan ve a hianin lunglen ti zual tu mizo love song te hun mangin hun hi kan khar don ni min ngai tha tu zong zong te hun limam tak mang thuk turin du sakna ka lan chewa kama kan hun te abula tanga top thlenga min longai tha thuk turin ka som bok cheu ni.